Déjà DJ Minx Alternate D Digs le Pushed Vibe vi si vegeistuk le Santonio Eccles le Truth of Self Evidence agus an sin cúplicin ó na scanán intach dún agus sirat ihe wa ó DJ Flossy sin mise be mé ag cricnethe ag a haindeg ba is vegeistuk le Alan Aaron Mali sil is clár intach Hey. Okay, Ihoa.